0: api atau orang diri bayera.
1: Exact. Maksi dia pakai itu.
0: Alguien no te parece. Tu dia no vi ma do nabi.
1: Den auto in
0: no fame.